Chupa namba demo o yin, nga zi nyam de le ji jang jo kong ni mo da dan ni. Du to de, po jiong long chen ni zhi li kong, kan ge long chen jia, te tong ri zi lin cin. Ro yang ji xin kan xi bi na, zin ji xiong a ga zhu xin de qi, nga na lin cin zong xiong xin ki zhin qin yin. De ren ge lin cin no zang ko rin niang xi ba do, sen ba bi ri go xi bi lin cin. Da rong long chen ka bar song yang xi bi na zi lin cin ka song zha zhi xi yo bi, zho bo zo ga bu yong a xiu.

Chobo namba, lala la nama ru chi cha randa mogu la na tsu lu cha jujuan cha mogu. Ta na changar lang si gadar mamu xie cha mena yang ma na cha kesan tongbu lala tang di rani cha limi samba chongbar xie cha yori. Xiang la chobo, runtruk jilin bi lala di la jini do.

0: Sengkena pacu kongkamsa, nga lisi zojo pahira namjaye. Tata linje ni sengko chukpandane, pyojo longchay nyamchay le kong kankwe longchay ta pyojo bimzu kankin nyamnya sebe, changbu yang sebe lengro lichi re. Lichi kumene na pacu nakchu dungpa chere dhandu chungwa la papi lengro. Murong shana pyojong ki lichi tambo tisempari. Tarengi lichi ni na pacu, murong shana pyojong ki lichi nipa tisempari.
1: Kang Ya,

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: Hassan la, ni kame na? Chetsu kome shemo ge?
1: Chichi kame na? Nga zu nang ya ajo da zhangbu yi.
2: Jangan lupa,
3: Lasso.
1: Mungkin dia cuci lazat lah, mesti ia sungguh temar itu.